vunanga ke le mako FDD ya ku impela mpela utiva kula mina u bila wena ke imana nga to kupfuna eku sa kula kuva mpela mpela uva u chuka lana wena unga khona swa ku va a ximo hi xi kambe mpela mpela inswini leswi ta kona swiendleke swini swona ku va ke mpela swi cinca unga endli ku va inge wo fana ni nkandla mashaka nkandla hi lowu u tivaka leswaku va u swi yela kasi lana hi vulavula kasi ku va u swi yela a handle kambe lana ke u nga kona a u ta kuma sila hi yo mpo

Vadimo na vunangalin bako DJ Sasha wana tikulo ko kempelat patan mtiria radio Mosambik loko stialana ntati yo stialana Johnzo melanu kuba kempela I vani liransu aliransu kempela le litsekisa ku ngopfu swinene yabe leswi va ngo kempela aisiwana xikwat kambe xa babiwa na xona so kula kuva ke kunene mpela u rhandza mun'wana mun'wanyana tanihileswi ke mpela u ti rhandzaka xiswona tanihileswi ke a wu xiva ku na wena u nga va u rhandzisiwa xiswona 5 ra xina 40 minutes ndzeni ka karanyana ta va matimu ya siku

nairinsana kuma kempela mukisetita kunyika mahungu hi nofiora xileswi mahungu ya ntsena national itava kulunkarike mukisetina ya kunyika xitiviso lexi xi lombakaa James Big ku hinkwao xi wakumaka ku kuhumuleni na iri ku va va ta tikoi ku va va endla a xikambelo xi chiwaku provad vida hi risiku xin'we ku va fika 13 ka khota vuxika loyi nga ka yena va fanela ku va va teka mufoto wa pasi la wumunhu ndhambi hi nwiti swin'we ni ku va loko ku ni n'wana loyi a landzaku ti-John Steinsen Medu na ni malembe 15 ku ya fika 21 hambi hi loyi ke a landzaku ti-John ta le henhla na ni 22 ku ya fika 25 va fanele ku va ke a nga teka a mukwepa lowu u fakasaku a ti-Johns leti a ti landzaku hi ta va ke hi pokopela ku va hi pangalatela mungsit rhandza n'wana wa wena ku fana ni van'wana.

0: Assalamu tous, lokwatpatsa le mitiri ya Radio Mozambique akonzingo. Kambe kam ila batla kuba ita kubana na John Shigata lwanga tava arangela anongro linya direct nyamunt skala kolom tropena kanje chabelan kuba kutaba ke mungset kulansiwa a mabulu ni mungset lana ke kumeka ko musabik na ina nofiores na 10 minutes kuba kata tlokolotsa am chide interesano na international kanungono ko linya direta lana kungarkal John Shigata kataba apangalita swingwe na we nam ali mintiru ilomba ko radio Mozambik Sulamil iramba linha direta vamos ser do neném.
1: São 9:10 passamos a transmitir o programa Linha Direta. Boa escuta.

0: ilao samainsetoa koranjeka makono atlamola enakolory roy makaringy ny vaingisety e ny alamatsambo yakakandro Allemagne na costa de marquin ety roy makaringy tany atsikara tingeletiny any kagaza kasikatiny
1: 21:56 avelino amelos good night ninjan mi fika tingeletiny any komy maikomo Isona, e mitaini ka ele deve na shingiza kume na shitsa kume shichanga. Karmambu avlenu. Amigo?
2: Rui.
1: Mai como?
2: Kombela mwichusa kuwe hine haconstituição ya mikawai naru kuwa ilumu livale ni kunga kalu utasangula katandu Costa de Marfim na Alemanha na Clor.
1: Amu kangu pule kile kina Clor. Oyo, oyo, vamos a obra.
0: Bongele, sangula ikawa Costa de Marfim una yahi fofana balize nanza kukuna kosonum agbado kone na kesie sangare diomande dialo Valachikari kasa pambeni kuna Johan Boni na Ule. Akawa Germani wuna Manuel Neuer, Jonathan Tah, Nico Schotterberg, Joshua Kimmich, Brauen, Pavlovic, Mesha, Sané, Virse, Musiala na Kaya Versam, Chaiwa Abdullahi, Juan Benitez, Eduardo Cardoso, Mkakusashi Jekana, Milciadi, Salvadir, Mkakusashi Wanchi Jekana, Kasi Khalidi Ture, Mchaiwa Abdullah. Wow, mune. Mikawali mimbiri umelele ka chigava cha kusangula ka mapalisa na lawaya mundial makunu tinena leti tirangela kum grupu tikangana kuruka usikulegi ga nyamuka Costa de Marfim ika watiku wambe Afrika kumalo kunzichose rui kuwe nzikramba voke wa kuzele la vahizwaku voke wa ingiseti kuwe vahivuna aku kongela Leja com o Cavalo, o Melela. Costa de Marfim, a Bela Sistema é 4-3-3. Cassi, a Cava Germano, o Bela Sistema é 4-2-3-1. Cassi, a Germani, Bela e Fortemente Leia Tolvetos, Molano Jatima, nas equipas do Barça. Costa de Marfim, Bela e Fortemente Leia Nova Tolveto, nas Molano já cor de laranja, também nas equipas japonas já cor de laranja. E Matimo Matsongwane, a Kawatik. Ga Costa de Marfim, unani mavitu lawa ngala kanyisa kumwengiseti wa Didier Drogba wa Yaya Toure wa Zokora kasi ya German do ilu wa Toni Kroos kalikakona wa Bastien Swansteiger, Philippe Lam Oliver Kahn niti wanti nena kasi jukugunya haka mwengiseti kuhiva mani lawa haka gambulegi usiku lumtiko ni Gamsambiki batulungusele kwa kula kubela wakambana mitamu. Kunga kali mchai wapitula Juan Benitez itavea chapitula kasi ya kanu sangula lukukwini chokari rui chifana kukwechi tivisiwa mkuuliwa lukukaka nongo si sangula chikaticha li chikuwa kunga kali itawa hitati samakala valalei ni relato integrali
1: Itoki makola nuke sikomba li swako kunga li kalu matamela matava malu la mile kasi kuwa antlangu li usungula avlinu Inangwena.
0: Sangule chakano atenção remate a Caia Verso no zero que baliza e como a tua Costa de Marfim na pelo menos tinha sangula zero. Costa de Marfim zero na Enau, Alemanha. Como a tua Costa de Marfim fofana e na grande bola. A bela chinene lá kungana kosono, kosono kuma bola bayel miani kungana badua, badua klesa ka Kuluruatiru fofana, fofana aba ya chiba bendla kungana kone, kone ya peta pambe na kuma diomande, diomande ya nibola nyiketa frankesie, wawo makosta dmarfina bela, wanibola bela wakira wakosta dmarfina, mbeli kusunu kalivala en, abela shinenen la kungana kone kone ya kuma bola peta pambeni keta mat dialo mat diabalo balili zaku anga chikeli mbelu wa kwa Costa de Marti isinso kwa bela zenza kwa tensao yu mbeli bola ilumbaka wa tiku ga Almanya kutavini kuchukumetela kwa bola na kulumbaka wa tiku ga Germani kelo ga chibabu mbeli brawa na tiku ga chukumetela bola chukumetili ya nzako ka Manuel Neuer mkubu wa Germani ni bola Manuel Neuer bela kusuana Jonathan Ta Jonathan Ta kuma bola kelsa ka Manuel Neuer ka grandaria ya kwa Almanya ilawetela tingela takuwa pambeni

Nzaku hilo sene tabita na zwele vishwa kina sekisila wata kukata kungana fula. Alaga ngulu kustaku meno ni 30 minutos itasimamisa. Niti simulate taku chaiwa kama sikona lawa matutumako. Epazama, lobza kumenot nikinzi mnotu. Hile shisangulile kukuma.

Sabotage Steve Bowie. Hibongele Mr. Bao loko utilota hinyika mali ya pepa ka leswi swikati za usiku hiku zaringana ku hoteta kunyika longoloko wala hamaduteni.